Angkede jenro, jenro, kawan meba, jen meba, siapa meba, dam meba, orang meba, dam meba, ada jadi milik jemil, coba ni jadi tempat, coba sang jemal nampak tempat dalam sahaja.